Chica. Anago anga maku basa minya mai. Mami nyaka zako kwenda na proku kupikira mbanyu huko. Ita wui. Sikuira nyaka zako. Yeye lakini kazanga ni